maridadi kegi manko dengina noendete kuhianda kabisa koso imeyemisa Vatican style imege saifeme kubaya maige tinge inga kitu kwenye kubika mangana aga kabisa be choncho santa sana sabaliba endete kondikira gochaka iga nichiko tema gocheza chiri kwestio ino nyingkonyo chinsa iga unoge endete kuseni wa imeyemisa Vatican style tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana ime Yeges FM tubasa kwendale amaterama aya ngendete kukubwa tukiraga kabisa bago swakuru kuna Monica Mbithe niongoze ime Yeges FM tubasa kwendale

Asante sana ndocheka yokuru kuna Triza Triza Masi kuruwa igaigaige sefema Awa tena tatu mwabwe kuru kuna Jimmy Kennedy Jimmy Kennedy andonotia sole Triza Masi kabiso muradia itokuruwege saka igu kukua nilie Elmelda ke mto abana ba mwabonsi wabakuwa niliga waba menye bakura galia Busamaro atlaje naba tegere ribonsi bege saa Mapiri ngia na inde ntwereru Yakuru kuna Trisa Masi Imege sa FM Chinsa vune chiga Sante sa Ehe Baigondo chomwana mwere nyagako penda Kurumara nisosuli nikondani sana Karibu sana Mnogo soigo Imege sa FM.

0: Wano wano Iminchu nila marongia uba Kaya tiku manero koro kiyo ye mura yito Ubate baki kitabu kaya wa somu harabu Bakaliira wano inga nere nyalese ira Istale nila ba matenge tia Paka eri esibara kwa matenga lia Aka jiko jise chibuti nyali koli yeliko trimboka Kaya ya alenge ika wano
1: Kaya mate wa tengi nyalesu Tengi nyalesu Tengi nyalesu Tengi nyalesu
0: Paka matenge uwe kamburonge Uikango tira, paka kawaya.